0: Wakisispa upena kampi waitapisinya sarakiwa. Markachirina kapacham teni pjaman peskal watapatunka peskamenutuna koma kiparaki el alto markaruz arañani hilata Emilio kanki huparka tokañeta kikamisa kilata askel wapan el alto markatiate. Unaka jutjiwa komankiwan.
1: Askel wakipan kuya Graciela alto patamarkat pacha alto markaja. Kuna ina yakina ilan datas pasal kuma kawakan datas kraki charwana. Yukatral tu patamarkan ha. Untasiwa na kaha kachat kachata utfas kraki. Yukan kamaha tatayat kiri na kaha kulirata unha sipitiwa. Kuna teha tu patamarkan ha. Kuna teha utki. Pana kaha uksan ha. Distrito 1, distrito 2 y distrito 3 hayu kama wa. Kwa distrito kwa nakawa altu patamarkan ha. Utatapro con Haichaya Chinica Saptua, Ranakaka, Federación de Maestros, Chinicas, Alipiniwa, Neaxia Katahapte, Kuateja Tata Dirigente, Kanagaha, Upana Kamakuch, Ahuana Kayan Skrakin, Upana Kamakuch, Kishkrakin, Nanagah Purugatu Koma, Upana Kawa, Ronald Ephit, Sassin, Watakamachaka Chiquita, Kanagaha, Upana Kawa, Sinwa, Sinwa, Arsubharakin. Yukan kamasti wali yak atawa bas sangkini ka sap kwat kucha auto purga to kwanta kumara ki macha ka kumara yun kuch toy kosa ani pini wa kuna kan ka ar sap kete mar ta arsu to ku parkiwa kwat chakta ka pagara ki kwat wa sap kete upana ka ha mubir no kuro al katwa ka pre upat kona ka roha kam al ti patamakana negatiya chiribit kona ka ha bonos de skona oksa Nana karoh apa kau habkito, bukan kasani, bukan nak kolka, lepas itu kau mah habkua, kau terus habkua ke digital, kau mah digital kat ka, tuh ke kilometer, kau kau hayang kap kau ka, kau kau kebun atau semua, kau ham, ini erak spirit kau gubir nuksat, pakai habkanya pawa, jadi lu atas ayat sih nak koralum pe, ia terhadap kerakim, ikan nak kau kau atas fikirwa. Pronunciamientos, aclaraciones, o canaxa, a su pajado cuatro en la caja, la federación, o como machaca federación, como machaca con la caja, más pita a su pañapaba, ante a su pancar en la caja, auto como catorce convenios a trepaja, sasino a tate y a chichiris, o pan la caja, alto patamarcanja, a su pajakin, o canica más, te cuenta el gobierno que se entiende que son la caja, ni a un cacho que quitúa, y te manda capa casina, Wat kurunak maya nak maya sepina, ane pinu semua atensi nak kata utkitem. Nana kerjanya ni kiat kuakwa, nana keroha, nana kah arga tibikwa, kontak aitu kerjum fiskal i gratuita uka, tak te kita kateha ya tekapi uka nak kalu kona kah ya tekin nak kamaha, uis eskir kiwa sasinwa, nanti kata te ya tekin nak kah artu pataman kata kunata arsa suhap harakim, kamaha kona kita kukupkani pana kah. Patrak kau nak kasih pergi rumah ini nak harus pergi kau nak kasih dua nak alkat sih kikwa jadi nak sah pergi nak saya kat sih kikwa kaya nak kan anak anissa angkat tu kasih begitu kau nak sah kampina yang satu sih kikwa sih rumah ini tak nak kasih sah pergi kikwa dua nak sengkeng kami pada kita tahu kau bonus saya nak kau kan apa kata kali ini anak kasih kau cinta kau kan kau tu apa kena kau kan ini kipasnya pendidikan sih rumah Sap kalaki ukumawa antu pata markana kumara kita yatichi nekaha antu pata markati ukambi nekatha onuhtasip kalaki ukasuna tiwa nekaha redder works daki hanya yakipana
0: Hanya yakipan hilata yus pagarpun ukamata el alto markat pache tuna kamput anitamata hilata Emilio kanki upampi ukamata chiktap skaraktan ha anchita ukut aniñani ukatiatiñani wa Fabri los kupana karakis katkatu kami katasi pran pasiruru haun ahtasu ya pran kupana kaju katkichaja ukaru ha hilat kulia karaka ministerio de trabajo kuru kupana kaja manta pran matoma simbólica halu kamsa pran hanicha hicha ukat hasta dirigente na kajkaturat kuna hi katasi pran wasuruwa wasurha ipotokeru antuta wai hapre kupana karu periat hata wana kampiha arktata kipunis kaniwa sasa sabhara kanchita uksatoket ya tinyan hilat kulia karaka radin chilpana kaparu halapranyani ni au pachaje será que Juanicha. Bueno, antes de que te empeñe ni a que te venga a cambiar. Antes de que te venga a informativo, amasa o a